Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Udah masuk interval kedua nih Joget Morena ya, bareng sama Santika Sobat Maya. Di interval kedua Santika bakal gaspol ya. Gaspol yang sudah kirimin WhatsApp sama Santika. Santika bakal sapa balik, karena Santika bakal gaspol warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 087778809898. Ayo mang, cenahnya tuh, ayo mang, sok atuh. Gerak PC-PC Kak Santika ya. Yang lain yang sudah kirim WhatsApp sama Santika, kalem-kalem mang ya. Nanti Santika bakal sapa balik dirimu di 087778809898. Gaspol derah.

0: Boleh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, dupar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung.
2: @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, dupar
9: pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Kicau ya, selamat pagi nih para kicau mania nih ya, yang mau berkicau di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung. Di 0877-7080-9898 sekarang saatnya. Selamat pagi Ibu Marlia. Ibu Marlia teh di mana atuhnya? Halo Cina Radio Maya, saya mau request dong. Terus kehandapnya mana itu? Cina pada request, request naon atuh Ibu Marlia teh anu panggelisna? Di mana itu ya Ibu Marlia ya? Pasti hatur nuhun pisan Ibu Marlia sudah gabung di 98 Maya FM Bandung ya. Okay, selamat pagi Santika buat siapa nih, ke Ciamis, ke Tegalega. Pak Mamat makan pepaya, hari Kamis ada Santika, tetap semangat kita bekerja. Okay, Bungsu Cikaputihan, terima kasih banyak nih ya pantun pagi hari ini, luar biasa. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan, nuhun pisan. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolom, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Dian Sah Cicadas ya. Buat Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Jajang Jala, Kang Aam Tibara, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Buat Lima Nurdin, buat Mamah Dini, dan juga buat Mamah Dina. Pokok nama di Kum Kenwe. Super cintanya buat Bungsu aja yang lagi kerja. Aduh, selamat pagi Santika nih buat si ganteng kalem cenahnya dari kawasan Lembang nih Pak Debo, kirmi ayam 28 Lembang. Pagi-pagi udah kirim foto, katanya aku berfoto sama orang nomor 1 di Jawa Barat. Mantap ya. Bari ngaliwat. Sugan mah hasil ngalamun Kang, hasil ngalamun Pak Debo kir ya nya. Cenah keur di sisi jalan teh. Jol keur kieu teh aya Pak Dedi. Gitu ente, gitu heula teu. Eh, pekte bener, Jo. Kenaon, eh? Kenaon. Aduh, pade bokir mie ayam 28 Lembangnya kebahagiaan yang hakiki. Cina bisa foto bareng sama orang nomor 1 di Jawa Barat setelah foto bareng sama orang nomor 1 di Joget Morena, ya. Jajan teh-teh. Terima kasih banyak pada Bokir Mie Ayam 28 Lembang ya, yang selalu stay di gelaran Joget Morena. Okay. Selamat pagi Santika buat siapa nih ada. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Bunda Lilis di Padalarang selalu hadir. Pokok nama tos dipatenkan. Pokok nama channel na Cena Salapan 8 Maya FM buat Santika. Pokok nama metugas. Okay. Nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang ya. Sehat selalu, cina lancar rezekinya, amin ya Allah ya. Salam cinta juga buat Agus Oce, Jajang Jalak, Pak Kosasih, buat Ceng Dudu juga, Kang Soleh, Wagon, Renbas, buat Lukman Baros, Teh Neis, buat Teh Nani Memori juga, buat Teh Imas Jua, buat Teh Nado ya, buat Mamah Dini, Mamah Dina juga, Mamah Nur Widara, buat Febri Acu, dan semua Sobat Maya. Spesialnya buat Pangeran Biruku aja, hari ini final, semoga juara, amin. Nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang ya.
1: Joget Morena Derah.
0: Ketemuan Santika sama Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya nih. Hadir Santika, salam cintanya buat Santika duluan bersama OPP-nya. Terus juga buat Sobat Maya semua dari Azizah sampai Zainal, alias dari A sampai Z ya. Oke, okay, spesialnya mah buat Santika aja. Sehat selalu dan banyak rezekinya, juga tambah sukses, amin. Nuhun pisan ya, ya. Buat Teh Nani Memori di Teh Nani Memori Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya ya. Aduh, terima kasih banyak nih ya buat Sobat Maya yang sudah kirim WhatsApp ya. Ada Teh Ani Cukang Haur, Wilujeng Enjing, Teh Ani Poe Kemis Manis ya. Pokok nama Kamis Optimis. Kamisnya itu rada tiris, mendung. Mendung hujan tadi kopo permainnya. Ada pagi-pagi ini udah diguyur hujan. Semoga berkah atuhnya, walaupun cuma rintik-rintik, tenang naon lah ya. Teh Ani Cukang Haur mau sapanya buat Sobat Maya semua, buat Balad Ngariung di Babakan Rahong Indah, terus juga buat keluarga di Cukang Haur ya, keluarga yang ada di Geger Kalong juga yang selalu pantengin Joget Morena, keluarga Waidi di Pamecilan Lembang ya. Oke, okay, spesialnya buat si cantik aja Teh Tami, semangat kerjanya. Super cintanya buat penyiar idola para remaja. Alright, terus juga buat keluarga dan all crew Maya FM. Mudah-mudahan berkah segala sesuatunya. Amin. Nuhun pisan ya. Semangat Cina Persib juara deui. Supaya konvoy deui. Kita birukan lagi Bandung. Ah, kailah kalau begitu mah ya. Aduh, luar biasa ya nya. Tapi konvoy ya nya lamun juara. Hah? Udah pramusim ya mah. Santai weh nya. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY. Der.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
1: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.

Jadilah ranking ke-1 Persib Maung Bandungku. Kahiji deui teh kumaha atunya gaskeun wae kitu sobat Maya boboto Persib ya. Persib day hari ini teh ya. Aduh udah pakai biru-biru ya padahal digelarnya di Bali tuh. Oh nobar, mau pada nobar. Ti ayeuna persiapanna luar biasanya. Oke, sama tuh kalau begitu makanya Santika ya. Dari ujung rambut ke ujung kaki teh bulawo kabehanna. Aduh, ya Persib Bandung ibu botohna di mana wae ya semua golongan ayaknya. Darah biru, darah muda, darah tinggi, arah raya, pokoknya nama jarara di Boboto ya. Oke, Persib Bandung ini memang belum punya banyak waktu untuk merayakan kemenangan atas Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026 kemarin. Karena Maung Bandung harus langsung dihadapkan pada ujian berikutnya hari ini nih ya. Saat menantang Persibaya Surabaya di partai final yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kamis ini Sobat Maya Boboto Persib. Ya, final ini dipastikan menyedot perhatian publik ya, karena selain mempertemukan dua klub besar dengan basis supporter yang masif ya, duel ini juga mempertemukan dua tim yang dikenal gemar membangun skuad bertabur pemain berkualitas nih Sobat Maya. Ya, kalau melihat data transfer marketnya per 5 Agustus kemarin, itu Persib dan Persibaya itu sama-sama masuk jajaran 5 besar klub dengan nilai pasar tertinggi di Indonesia. Persib berada di posisi teratas dengan total nilai pasar mencapai 164,60 miliar. Wow, angka tersebut bahkan masih berpotensi bertambah nih Sobat Maya. Soalnya 5 pemain muda Persib yaitu Faris Abdul, kemudian Kevin Pasha ya, ada Raffi Rashik, terus juga Raka Syafaka, dan Ataya Zahran sampai sekarang belum memiliki nilai pasar resmi. Kabayang eta lamun geus ayanya nambahan deui tah ya. Sementara di kubu lawan, Persibaya memiliki nilai pasar skuad sebesar 99,51 miliar. Ya, nilai tersebut juga belum mencakup beberapa pemain muda yang belum memiliki valuasi, yaitu Andrea Arido, kemudian Seva Kardanu, Ahmad Mucaba, dan M. Ilham. Ya, perbedaan nilai pasar membuat Persib unggul cukup jauh di atas Persibaya. Dengan komposisi tersebut, final Piala Presiden mempertemukan klub termahal dan klub termahal keempat yang akan menjadi kontestan Super League musim depan. Ya, meski begitu, nilai pasar tidak akan menjadi satu-satunya penentu hasil pertandingan ya. Ya, kedua tim sama-sama datang ke final dengan kondisi fisik yang terkuras ya, usai menjalani jadwal padat, ditambah beberapa pemain yang harus absen karena berbagai alasan nih Sobat Maya. Ya, itulah yang membuat laga dengan nilai pasar kedua tim senilai 264,11 miliar ini semakin menarik untuk dinantikan. Walaupun hanya berstatus turnamen pramusim ya, tapi gengsi dua klub besar Indonesia ini tetap menjadi taruhan. Sehingga duel Persib kontra Persibaya diprediksi berlangsung sengit hingga peluit akhir nih Sobat Maya Boboto Persib. So, walaupun laga pramusim, turnamen pramusim ya, tapi ya, juga turnamen sesungguhnya. Aduh ya. Ya, laga nanti itu tanpa penonton tuh Sobat Maya Boboto Persibnya, tapi tetap dijaga ketat ya bisi Ainu Norobos merenya. Ya, sudahlah, yang pasti kita doakan nih semua Boboto ya, kita doakan Persib Bandung bisa meraih hasil positif di Piala Presiden 2026. Jung Prung Maung Bandung.

0: MyFM。
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM 98, Maya FM.

jamaah yang sudah ciinan bana sama joget Morena ya, yang sudah jatuh cinta banget. Terima kasih sama 98 Maya FM Bandung, Sobat Maya yang selalu setia ya. Dengerin joget Morena, sekarang sudah masuk interval ketiga joget Morena nih Sobat Maya. Hanupi satu nuhun pisan yang sudah kirim lagi WhatsAppnya di 087770809898. Selamat pagi yang ada di pasar-pasar tradisional. Ada yang lagi nongkrong enangkring di warung kopi-warung kopi. Waduh, seneng banget nih ya sambil dengerin 98 Maya FM Bandung. Di terminal-terminal juga selamat pagi ya. Yang ada di luar belahan kota Bandung juga yang lagi pada streaming di 98mayafm.com. Terima kasih banyak Hanupi satu nuhun pisan ya. Selalu setia dengerin joget Morena. Dan nanti bakal gaspol lagi Sobat Maya yang sudah kirim-kirim WhatsAppnya di 087770809898. Nanti Santika bakal bacain lagi ya WhatsAppan dari dirimu. Tetap terus pantengin joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar ting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati.

0: dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

PP apa Sobat Maya yang setiap hari Senin sampai Sabtu muncul jam 6 sampai jam 9 pagi? Yes, pastinya Joget Morena P-nya ya. Terima kasih banyak Hanupi Saturnuhun Pisan Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan selamat pagi Santika yang lagi beraktivitas ya, yang sudah ada di tempat aktivitasnya masing-masing. Selamat menjalankan aktivitasnya sambil dengerin Joget Morena. Yang lagi sih di jalan, tetap konsentrasi bawa kendaraannya ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan Sobat Maya. Oke. Okay. Ya, berada di jalurnya lah ya Sobat Maya, oke? Okay? Terima kasih. Selamat pagi juga buat babang-babang ojol nih ya, ojek online maupun juga ojek konvensional yang ada di pangkalan-pangkalan yang lagi stay di 98 Maya FM Bandung di kawasan Cibiru. Selamat pagi ya. Aduh, luar biasa nih ya. Terima kasih juga yang ada di pasar-pasar, yang ada di pom bensin SPBU-SPBU di wilayah Bandung Raya nih. Terima kasih SPBU Gede Bage, terus juga yang ada di Ramdan, mana lagi nih teh? Di Cipaganti juga ada, wow! Terima kasih banyak padahal di dia yang tetangga sabelahnya. Tapi dengerinnya 98 Maya FM Bandung, luar biasa, lope-lope badag lah ya. Lops kebon pokoknya namanya. Nuhuna ya, terima kasih juga ada yang lagi kuriak ya. Enu tatalu oge. Nu ngaduk semen oge nya, aya nu nuju ngechat oge. Terima kasih banyak ya sudah dengerin 98 Maya FM Bandung dan lagi gabung biar tetap semangat katanya beraktivitasnya ditemenin sama Joget Morena. Oke. Okay. Terima kasih banyak sampurasun penyiarku Rampes ya. Siapa ini teh Rampes pendengarku? Pokoknya mah cenahnya ieu teh anu lungguh teh nuju Nagog bari murungkut tiris har. Itu gerah Agus Oce kunaon atuh? Bade mantun heula mangga. Makan surabi make tumis, masak tumis make udang. Pagi-pagi menitiris mun teu inget kanu gelis moal hudang. Nyiar bala-bala jeung pepaya surabi tenar aya di Pagarsi, penyiar idola di Radio Maya, abdi pendengar setia ti Marga Asih. Bilih hilap Ibu Cenah, Ibu Komandan Pasca. Moal atau moal hilapnya kanu sok murungkut mah hilap. Ngukus surabi make lobak, masak sukun make kemangi. Kumargi rusuh tacan ibak di kantun heula da moal lami. Gusti ya. Masak lenca obat kepala ngalak kalapa jeung daun kanji. Hampura ka Sobat Maya teu didata hiji-hiji cenah. Dikumkeun we nya. Masak jinten make merica, masak sukun dina piring, hapunten teh Santika pantunna loba teuing. Makan bugis muni amis anupis penyiar geulis. Aya hiji ya pantun keur Agus Oce ti Santika nya. Muhun. Ieu ya. Ieu pantun keur Agus Oce nya. Pantun kanggo Agus Oce di Marga Asih anu nuju Nagog di Joget Morena ya. Masak udang jadi nagepuk, karek udang geus ngacapruk. Nah, tosak itu we cekap Kak Agus Oce emang di Marga Asih ya. Nuhun pisan Kang Agus Oce di Marga Asih ya. Selamat pagi Santika juga buat Kang Roheng nih. Kang Roheng di Lengkong hadir katanya Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Terima kasih banyak ya. Dari kawasan Banjaran Sindang Panon nih, ada Kang Febri Acu hadir Santika. Berlari melewati jalan aspal ke Cikini sampai Pasar Ikan. Sebentar lagi merayakan festival Mama Dini Alam Bolom Agus Oce siap merayakan ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semua dari A sampai Z. Buat Neng Asih orang Cipatujah juga tehnya ya. Buat orang-orang cinta Asih juga yang selalu dengerin Joget Morena. Nurul Aisy juga anak 98. Spesial ya buat penyiar idola para remaja ya. Terima kasih banyak Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi Santika. Pokok nama Radio Maya emang keren ya, berani beda berani gaya der. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja, semoga pada sehat dan sukses. Amin. Persib Day final Piala Presiden 2026, semoga jadi juara ya. Yang kedua kalinya cenanya mengulang sukses tahun 2014 yang lalu. Alright ya. Salam cinta juga buat Sobat Maya semua yang lagi kerja di konveksi satpam di ITC. Semoga berkah, amin ya.
Nuju gaspol kan cenahnya mesin jahitna di gaspol kan. Yang ada di konveksi-konveksi, selamat pagi sambil dengerin 98 Maya FM Bandung, luar biasa nih sobat Maya ya. Oke, terima kasih banyak pokoknya mah Cina, tiada lain, sama cukup sama 98 Maya FM aja ya, luar biasa. Sama dong kalau begitu kayak Santika. Sama kamu aja sobat Maya ya. Aku ingin hanya Santika, sobat Maya dan 98 Maya FM Bandung. Pastikan tidak ada radio tetangga. Sama kamu aja. Klipnya hadir hari ini sobat Maya.

0: Ya iyalah, pokoknya mah kamu milikku Sobat Maya. Ya tiada yang lain pokoknya mah. Santi kamu mung nulain mah hayang Sobat Maya. Ya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka ya, waduh, lagu terbaru Santika nih launching Santika Sobat Maya ya. Video klipnya insyaallah hari ini ya. Subscribe dulu atuh ya Mahesa Record nah ya. Ya, diproduksi oleh Mahesa Record nih Sobat Maya. Oke, ciptain sama Rudy Mahesa ya. Sama kamu aja penyanyinya si penyiar Joget Morena. Yes.
1: Kamu bikin salah.
0: Aduh, yang dari sedari dulu Cina Santika video klipnya mana? Ya, oke, nanti tayang di channelnya Mahesa Record ya, di YouTube ya. Sok subscribe heula ti ayeuna ya. Boleh nanti pantengin aja media sosialnya Santika Sari Sumantri official ya dan juga 98 Maya FM Bandung. Di subscribe heula ti ayeuna nya subscribe. Naon cina subrek, aduh ya, terima kasih banyak nih Sobat Maya ya, ini bukti kecintaan Santika sama Sobat Maya. Iya, sama kamu aja Sobat Maya ya, pokoknya mah lah tiada yang lain lah untuk Santika Maya, cukup Sobat Maya aja. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY Dura.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Bob Maya, Bukaram Team.
1: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
6: Maya F.

0: Joget Morena Derah.
1: Masih bareng sama Santika, Sobat Maya di Joget Morena. Hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya Derah. Nusanes mata ayah Joget Morena. Oh iya tuh ya. Selamat pagi Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat. Ini sudah biru-biru bajunya ini teh Mama Dini di Nyambar ya. Good morning Sena Santika, morning too. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja yang berani beda berani gaya Derah. Nuhun pisan Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat. Ada Mama Vita, aja Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah hadir Santika, Wilujeng Enjing, Mama Vita, terima kasih banyak ya. Oke, nuhun pisan sapanya buat Sobat Maya semuanya aja. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Dadang di TCI ya, Pak Dadang ya. Abah Dadang hadir di Joget Morena TCI, Taman Cibaduyut Indah. Menggelegar Joget Morena luar biasa ya. Salam cintanya mah buat siapa ini teh? Buat Ayi, Aki Kanha juga, Pak Kosasi, buat Kang Alam Bolem juga, Teh Nado Umi Lila, Kang Jajang Jalak ya, buat Kang Jajang Jalak sama ayangnya Cina Teh Nani Memori di kawasan Cicahum ya. Buat Santika mah terima kasih aja, nuhun pisan atuhnya. Moga sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak buat Abah Dadang di TCI ya. Selamat pagi Santika buat ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Waduh, ibu ayah nama acukna bariru. Bade konvoy Persib, upami juara. Salam sejahtera katanya buat ibu Bayangkar yang lagi bertugas. Terima kasih banyak ibu-ibu Persib ya. Oke, ya, Persib Day pokoknya mah ya. Terima kasih banyak nih ya. Ibu-ibu Persib di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Selamat pagi Santika juga buat ibu-ibu Persib yang ada di Asrama Dodik Secata Pangalengan nih. Lagi pada dengerin juga nih ya. Nuhun pisan ya. Oke, ada Kang Rahmat Cijambe, Kang Rahmat apa Kang Rohmat ya teh? Kang Rohmat di Cijambe ya. Oke, salam cintanya buat Eliani Azril yang ada di Cipei Maruyung, Jawa Tengah ya. Buat Enci Santika, Cina Ibu Bayangkari, bersama Dede Ratunya sekeluarga. Buat rekan kerja juga Kang Pendi sama Abah Sugi yang lagi pada ngopi, masih ngopi wayah kia, luar biasa ahnya, biar semangat kerjanya, oke? Sambil ngopi, sambil dengerin Joget Morena. Pokoknya mah eta teh mood booster cenahnya, penyemangat hidup cenah. Joget Morena jeung Cikopi. Radio Maya na volumena diagengan cenah Santika luar biasa ya. Oke, naon itu cenah di tatangga sabeulah lagi aya Namina Santi. Oh, mohon atuh Namina Santi mah seueur ya. Di gede bage oge aya Teh Santi ya. Sade ya sak Namina Santi ke mah aya perkumpulan kitunya. Urang saingan perkumpulan Asep. Perkumpulan Namina Santi ya. Terima kasih banyak ini kan buat Kang Rohmat yang ada di Cijambe ya. Ada Kang Suryadi di kawasan Ranca Ekek hadir juga Santika. Salam cintanya buat Mama Dini, Mama Nelis. Buat Itakuya juga Teh Maya, Sindang Laya. Buat Mama Apep juga Imas Jua ya. Buat Mang Nanar, Gunung Asepan. Buat Jajang Rusmana juga Mas Lesu Uber. Buat Kang Alam Bolem juga Umi Lila. Spesialnya mah buat Sobat Maya semuanya aja. Ketemuan Santika sama Mas Edi Purwanto nih dari Jombang. Wah Jombang. Lagi stay di Bandung atau di Jombang lagi streaming nih? Oke, salam buat Rian ya. Rian Jombang. Gusti. Terima kasih banyak Mas Edi Purwanto di Jombang ya. Ada siapa ini teh? Oh, Teh Santika salam ke Abah Dadang di TCI senahnya. Tipa Kosasih Bocit Bojong Citepus. Okay. Terima kasih banyak nih ya. Hanupi Satur Nuhun Pisan yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 Sobat Maya. Yang lagi rinduin seseorang, mudah-mudahan rasa rindunya bisa terobati ya. Atau yang rindu ketemu, mudah-mudahan ketemu hari ini ya.

0: Joget Morena Der ah.
1: Maya FM
2: Bahagia Kedah Maya Tiba No Parenti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A Jurusan Program IPA IPS dan Bahasa Program Plus Pariwisata Etika Protokoler Pengantar Ilmu Kepariwisataan Pengantar Ilmu Perhotelan Housekeeping Food Beverage Front Office Entertainment Tour and Travel Public Relation Bahasa Inggris Kepariwisataan Bahasa Prancis Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5 Alamat Kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung Website www.yudhistiraac.id Email sma+pariwisata@yahoo.com Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329 Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Seger. Ah.
1: Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus pamit di gelaran Cokit Morena pagi hari ini ya. Nah, tapi masih ada yang menggupai-gupainya. Pengen disapa sama Santika. Ada Raihan Rahmadian, terima kasih banyak. Pokoknya morningnya Maya selalu gaskeun cenah Joget Morena ya bareng sama Santika Sari Sumantri. Alright. Selamat pagi juga buat Mr. Asep nih yang sudah siap dengan peralatan tempurnya ya. Chat sa kumaha eta teh? Sadrem. Bade ngagelisan studio cenahnya luar biasa anuhun pisan ya. Dibantu sama Mr. Fadli ya. Oke. Selamat pagi Santika juga buat Sobat Maya nih yang lagi bebenah, yang lagi bersih-bersih ya. Yang lagi ngecat juga rumahnya karena mau 17-an. Biasanya setiap tanggal 7, kenapa setiap bulan Agustus dicat rumah nak? Mau dipasang umbul-umbul cenah biar tambah cantik ya, luar biasa. Ini juga buat Sobat Maya nih yang mau pasang umbul-umbul, kalau bisa sih jaga jarak aman ya dengan kabel-kabel listrik ya. Ya ini penting untuk mencegah bahaya tersengat listrik atau konsleting yang diakibatkan sama sentuhan bambu, kawat atau kain dekorasi ke kabel PLN ya Sobat Maya. Oke. Yang mau pasang umbul-umbul untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Yang mau pasang umbul-umbul, bendera atau hiasan-hiasan itu minimal 3 meter dari kabel listrik jarak amannya ya Sobat Maya ya. Alright, terima kasih banyak Sobat Maya. Dan kayaknya Santika harus segera pamit di gelaran Cokit Morena pagi hari ini ya. Wilujeng Persib Day, yang mau nonton bareng Persib nobar ya, tetap tertib ya. Da Persib mainnya di Bali kan. Oke. Jam nanti malam ya, jam 8 malam. Kalau di sini, kalau di sana mah udah jam 9 malam meren ya. Oke lah kalau begitu Sobat Maya ya, terima kasih banyak yang sudah gabung di gelaran Joget Morena, yang sudah ngefollow Instagramnya Santika atau juga media sosialnya Santika Sari Sumantri Official nuhun. Dan terima kasih juga yang sudah ngefollow media sosialnya 98 Maya FM Bandung ya. Yang lagi kerja, selamat bekerja, semoga lancar, sukses. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih. Next, nanti kita ketemu lagi bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu Joget Morena bareng sama Santika. Oke. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT Datlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM 98.
2: Maya
3: FM

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, nuparenting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMA?

0: gunakan wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: ujian kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
0: Maya FM.

0: saatnya Sobat Maya simak Dupar B.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa dan teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Maya FM.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program

0: mandiri.ac.id, Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Subang. Nuker Bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

98.8 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Seperti biasa, di siang harinya Meli Jamil hadir menemani Sobat Maya dari jam 12 sampai dengan jam 3 dengan lagu-lagu dangdut asik. Nemenin Sobat Maya yang lagi aktivitas, yang lagi istirahat, yang lagi makan siang. Sobat Maya lagi pak-pik-pak dengan kerjaannya. Gimana lagi kalau bukan di asiknya musik dangdut Radio Maya? Derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, 98 MY FM masih menemani di siang harinya Sobat Maya. Hai, yang lagi dengerin lewat streaming di www.98myfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Selamat siang. Yuk, atau langsung aja buat Sobat Maya sekarang lagi mantengin dangdut asik, request salam-salam Meli Jamil sudah buka ya. Langsung di WhatsApp aja ke nomornya Radio Maya di 0877-7080-9898. Sekali lagi di 0877-7080-9898. Derah.

新聞業は Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi.

0: 2@universitasmandiri.ac.id Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM.

kerja. Semoga Allah selalu melimpahkan rezekinya ya. Selalu dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, selebar-lebarnya, dan dikasih rezeki dari arah manapun. Amin. Dan tentunya Sobat Maya, jangan lupa juga ya, yang memang punya rezeki lebih, jangan lupa dibeli bendera ya, beli bendera, beli tiangnya ya. Kalau misalnya Sobat Maya udah, aduh Temel, bendera aku mah udah lusuh, udah robek, jangan dipasang sayangnya. Kalau misalnya bendera merah putih kita sudah robek atau sudah lusuh, Sobat Maya, kalau ada rezeki lebih, wayah nak beli ya. Karena tepat di bulan Agustus ini kita sama-sama akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di setiap tanggal 17 Agustus ya. Cung yang di rumahnya belum pasang bendera, cung, yang belum beli bendera, cung, yang temeli aku mah gak tahu di mana benderanya, sok gera beli ya. Beli setahun sekali, besti. Ya ampun, lagian bendera mah udah gak akan habis, bisa dipakai bertahun-tahun ya. Kenapa sih kita harus pasang bendera setiap tanggal, setiap bulan Agustus, khususnya di tanggal 17 Agustus ya, dimana memang itu sudah sebagai amanat atau seruan resmi pemerintah Sobat Maya ya, dimana menghimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak selama sebulan penuh dari tanggal 1 hingga 31 Agustus dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu sudah tercantum ya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengibaran bendera negara wajib dilakukan setiap memperingati Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Jadi kalau misalnya Sobat Maya belum pasang, terlalu, sok diparasang dulu atuh sayang bendera Maya. Ya, itu salah satu bentuk kita menghormati jasa para pahlawan ya, wujud cinta tanah air, juga kita sama-sama merawat semangat persatuan ya. Apalagi kalau misalnya udah bulan Agustus kayak gini, yang paling sibuk adalah para Karang Taruna. Bener tuh, para Karang Taruna mulai salah ribuk, nyari sumbangan, nyari dana-dana untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ya, buat lomba-lomba. Jangan lupa juga ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, mohon dibantu itu para pemuda-pemudi yang sudah meluangkan waktu dan menahan diri dari kemageran mereka. Sebenarnya mereka juga mager itu teh, nagi-nagi teh, tapi karena mereka semangat ya untuk ikut merayakan di daerahnya biar pada semangat bersatu gitu ya. Jadi mereka wayahna turun gunung ibarat nama minta dana, sumbangan dana. Bener tuh ya, para Karang Taruna semangat sayangnya. Sok atuh ya, jangan pelit-pelit ke Karang Taruna karunya ya. Temeli kunaon, sama emang sama aku oke kan Karang Taruna oke karis kerasa sayangnya, kerasa ngumpulin dana dari satu rumah ke rumah lain ya. Mending kalau misalnya apa nama dananya teh bisa pada ditransfer ya, mak kudu diketok kelapan tona seikhlasnya gitu ya. Ya meskipun anak kita misalnya nggak ikut lomba ya, jangan mikir kalau misalnya ada aku mah anaknya nggak ikut lomba nggak usah bayar, ente gitu sayang. Namanya gotong royong bebarengan sararea ya, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuknya adalah silaturahmi di antar RW, antar RT ataupun daerahnya masing-masing, berkumpul bersama, lihat anak-anak pada lomba, lihat warga-warganya pada ikut memeriahkan. Itu salah satu kebahagiaan yang memang mungkin kita hanya merasakan di Agustus doang ya kan. Sok da unggal poe mah da masing-masing nu kerja-kerja ya, yang sekarang lagi bersantai-santai gitu, da beda pas 17 Agustus mah gitu, ataupun momen di bulan Agustus ya. Kadang kan ada yang merayakan perlombaannya itu di tanggal 17, ada yang mungkin di tanggal 16-nya. Kalau bulan sekarang tuh kan 16-nya di tahun sekarang, 16 Agustusnya di hari Minggu ya. Ada juga yang di hari Minggunya, ada yang di tanggal 22-nya gitu, ada yang tanggal 21-nya, pokoknya masih bulan Agustus gitu ya. Dan itu menjadi salah satu penyemangat persatuan, kebersamaan nih antar warga, yang mungkin setiap hari kita kan masing-masing ya punya kehidupan masing-masing gitu ya kan. Jadi di momen tersebut ayo sama-sama gotong royong ya kan ya. Tolong hargai yang para Karang Taruna, Karang Taruna yang udah pada turun gunung ya. Eta teh bari kumager cenah, bari ku era mentana oge, tapi da kumaha cenah ya. Alhamdulillah ya, semoga para donatur-donatur ya yang udah ikut menyumbangkan rezekinya, semoga Allah selalu melimpahkan rezekinya. Yang belum nyara rumbang, semoga Allah kasih rezekinya biar bisa nyumbang. Amin. Temeli nuhun, aku teh Karang Taruna juga lagi dengerin, dan terima kasih sudah mewakili suara aku. Jadi juragan.
sih, benar ya. Yang sekarang lagi pada sibuk juga ketua-ketua RT-nya, ketua RW-nya udah mulai pada bingung nih, kumaha ya nangan ya, kumaha ya, kumaha bikin acaranya. Nah, semangat ya. Semangat. Nanti Meli Jamil menyapa lagi sobat yang sudah hadir di WhatsApp ya, udah mulai pada masuk di 0877 7080 9898. Oke, nanti Meli Jamil balik lagi. Derah.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti.
0: Maya FM.
3: 3, 2, 1. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Lanjut lagi Sobat May, masih ditemenin sama Mili Jamil dari Sidangdut Asik di tanggal 6 Agustus 2026 nya ya. Mili Jamil langsung pengen ketemuan sama Sobat May, sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898. Hai Kang Ginayu Kircon, yang pengen request lagunya dari Yulia Citranya yang lain ya. Mau kirim salamnya buat Ung Asgar, Koswara, Ichi Gadung, Mansur, Aki Kanha, Dian, Seumi Lami, Nado, Imas Juan, dan di Memori spesial buat Mel Jam aja. Thank you. Lanjut lagi yang sudah gabung bersama Meli Jamil, ada dari Cikaputihan. Hai Bungsu, kamu apa kabar? Kemana aja? Ya mau langsung aja request Dinding Kacanya juga sudah Meli Jamil play. Mau kirim salam buat TIJ, buat Diansa Cicadas, Madini, Madina, Jejang Jalak, Amti Barah, Tetatin Supriyatin, Api Aili, Manurdin, Kum, buat Sobat Maya semuanya. Supernya buat Bungsu yang lagi kerja aja ya. Lanjut lagi ada si cantik Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum yang pengen request lagunya Badai Birunya juga sudah Meli Jamil play. Mau kirim salamnya buat Imas Jua, Bunda Lilis, Mama Dini, Mama Angga, Umi Lila, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Amti Bara, Kinayu Kircan, Hendi Arif, Kudabaya juga, Kang Adam, Bah Dadang, Lukman, Kang Ayi, Aki Kanha, Pak Kwasasi, spesial buat aja Jang Jalak aja. Buat Teh Meli Jamil sehat selalu Teteh. Teh Mel, nah suaranya rada bindeng, iya biasa abis konser 7 negara 4 benua ya. Biasa sayangku, ya perali kadang kalau tiba-tiba dari hujan panas mentrang terus kemarin atau dua hari yang lalu sih yang tiba-tiba hujan besar itu, jadi aja imunitas tubuhnya lagi turun, merenya jadi kahebos ya. Ada batuk yang pilek, nah jadi suaranya agak serak-serak jibruk ya. Lanjut lagi sayang, makasih banyak ya udah perhatian. Ada Muhammad Kusatria Isaika juga lagi stay tune di 98 MyFM, terima kasih banyak. Di DIY pokoknya mah Bandung Raya, semangat siarannya Teh Mel, sama-sama sayang ya. Teh Mel punten, pengen request lagunya dong, Jatuh Cinta dari Roma Irama ya. Mau kirim salam langsung aja buat Nado, Milila, Teh Om, Pak Kosasi, Uya Gatsu, Lukman Baros, Agus Oce, Jejang Jalak bareng Nenek Memorinya, Wagun 98, Abo Metal, Teh Mas Jua, Mahwidara, Teh Neis, Kinayu Kircon, Nenek Putri, Kang Justian, Amti Bara juga, pokoknya mbak buat Teh Meli bareng sama keluarga aja ya. Atur nuhun Kang Adam Linggahara Sayati yang udah ganti profil. Ala, foto profilnya sama Meong, Meong. Foto profilnya sama kucing ya. Terima kasih Kang Adam Melinggahara Sayati ya. Ada lagi juga si Ganteng Kalam dari kawasan Jalak, siapa lagi kalau bukan Jajang Jalak, yang pengen request lagunya Satu Rasa Cinta ya. Salam asiknya buat Teh Mel Jam duluan, buat Mamah Nurwidara, buat Teh Sri, Umi Lila, Mama Sanda, Nano, Nenek Putri, Nano kok Nano sih, Nado, Nenek Putri sama Kang Justiannya, Imas Jua, Ibu Ingkarti, Ratu Engang, Ibu Imholis, Duaan, buat kaum di buat kaumnya duaan teh kumaha sih ieu getik teh. Duaan buat kaumnya di Kumin cenah, ha maksudnya kumaha sih, spesialnya buat ini aja cenah, buat ini aja teh, buat Nani, oh alaman ini hungkulnya, kepanggilan kesayangan itu teh. Au Ricky Garut, apa kabar? Lagi stay tune di 98 My FM, tumben dirimu gak on air. Oh, Teh Mel aku mau on air, sabar. Nanti di interval kedua Meli Jamil angkat di line on airnya ya, di 022-5441-3928 ya. Sekali lagi di 087770-8998 ya, masih dibuka, tapi line on airnya nanti interval kedua ya, di 022-5441-3928.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Maya, nanti tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi ya. Tentunya mendengarkan radio harus ada informasi yang kita dapatkan. Dan tentunya Meli Jamil masih hadir menemani sampai dengan jam 3 nanti. Masih panjang kebersamaan bersama Meli Jamil, oke? Di jam 1 ada Jabar Now. Informasi seputar Jawa Barat hadir. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Da'ah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRS hadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRS SNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun ini tidak produksi konveksi, dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas.
3: Sampai saat ini situasi Kabupaten Pangandaran sendiri aman dan kondusif.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor UMKM konveksi terhenti dampak efisiensi anggaran. Lahir dari hubungan di luar nikah, seorang ibu di Kuningan diduga bunuh bayi dan buang jasadnya ke kebun. 90% wilayah Pangandaran blank spot siaran radio dan televisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya, Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan Kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami.
5: Petugas Intel

0: TNI Angkatan Laut Pangandaran, Serka Rahmat Abidin, mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
1: Sampai saat ini situasi aman dan kondusif, masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat, sehingga kita personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
0: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga Kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
2: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu ya membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran. Agak sedikit khawatir.
0: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh.
3: Pemerintah Kota Bekasi menyiagakan 11 armada truk tangki air bersih, water trucking, untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan air selama musim kemarau.
4: Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan penyiagaan armada langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air baku yang berdampak pada distribusi air bersih kepada masyarakat. Sebanyak 11 armada berasal dari berbagai perangkat daerah, yakni 2 unit BPBD Kota Bekasi, 3 unit Perumda Tirta Patriot, 3 unit Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta armada pendukung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kolaborasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
5: Warga masyarakat juga secara cerdas dan efisien di dalam rangka penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
4: Selain menyiagakan armada, pemerintah Kota Bekasi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, dan tidak melakukan penimbunan air secara berlebihan. Upaya penghematan air dinilai penting agar ketersediaan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau.
3: Warga Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih. Palang Merah Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi mengerahkan mobil tangki untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
6: Kusnawan dari BPBD Sukabumi mengatakan penyaluran air bersih ini sebanyak 4 kali sejak 1 bulan terakhir memasuki musim kemarau. Kesulitan air bersih yang dialami warga disebabkan sumur bor yang selama ini menjadi andalan mengalami kekeringan, sementara lokasi permukiman juga jauh dari sumber air. BPBD Kota Sukabumi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, limbah, maupun lahan kosong selama musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk area blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masifnya blank spot membuat mayoritas warga kesulitan menerima informasi lantaran tampilan tayangan TV buram atau rumek serta siaran radio terputus-putus. Komisioner Bidang PKSP KPID Jabar, Dadan Hendaya menegaskan, kemudahan warga mengakses siaran berkualitas merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
7: Dapat data yang agak mencengangkan karena hampir 90% wilayah di Kabupaten Pangandaran ada problem dalam masalah blank spot. Sebagian besar mereka tidak mampu untuk memperoleh siaran terestrial dengan baik. Kalau TV itu rumek pisan gitu ya, kalau radio juga luplep lah istilahnya. Bisa dibilang Pangandaran ini termasuk wilayah yang terluas di Jawa Barat yang terkena

0: Link spot itu, jadi kita berharap ada kerjasama dengan pihak pemerintah pusat. Akan kita bawa ke pemerintah pusat bahwa ternyata di wilayah ini, wilayah link spotnya termasuk yang terbesar.
1: Atas masalah ini, KPID Jawa Barat berjanji akan memboyong data blank spot tersebut ke Kementerian Komunikasi di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih. Sejumlah pelaku UMKM konveksi jaket di Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengalami penurunan pesanan dalam setahun terakhir. Kondisi itu memaksa sebagian pelaku usaha menghentikan produksi hingga menutup usahanya.
2: Salah satu usaha yang terdampak adalah KK Collection, usaha konveksi jaket yang berlokasi di kawasan Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin. Pemilik usaha mengaku dalam satu tahun terakhir usahanya tidak lagi mampu bertahan setelah pesanan dari sektor pemerintah menurun seiring kebijakan efisiensi anggaran. Menurunnya permintaan membuat arus kas usaha terganggu. Akibatnya pembelian bahan baku hingga pembayaran upah karyawan tidak lagi dapat dipenuhi. Kondisi tersebut memaksa pemilik usaha menghentikan operasional dan merumahkan 30 orang karyawan.
3: Saya udah sekitar satu tahun ini tidak produksi konveksi di bidang jaket KC ini. Dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas kabupaten, perusahaan-perusahaan yang mungkin karena dampak ekonomi yang lesu, ya kita juga kena dampak juga di UMKM di bawah.
2: Selama ini, sentra konveksi jaket di Cisalopa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kecamatan Caringin. Produk jaket hasil UMKM setempat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup besar. Namun kini akibat menurunnya pesanan dan dampak efisiensi anggaran, banyak mesin jahit yang dahulunya beroperasi setiap hari kini hanya tersisa sebagai saksi berhentinya aktivitas produksi.
1: Polda Jabar kembali berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang memiliki omset miliaran rupiah. Dari pengungkapan kasus, sebanyak 11 orang berhasil diamankan dan seorang lagi melarikan diri ke Vietnam, kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
4: Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mujianto mengatakan, pengungkapan ini dilakukan pada 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Purwakarta, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bondowoso. Penyidik membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk mengungkap sekaligus menangkap para pelaku judi online ini. Dalam menjalankan aslinya, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan menawarkan game di sejumlah aplikasi, salah satunya bernama Deslive, di mana para pemain diharuskan membeli koin untuk bisa bermain game di aplikasi tersebut.
5: Di dalam aplikasi tersedia fitur pembelian koin. Koin ini sifatnya adalah top up, kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan, serta penarikan hasil kemenangan melalui hostline dengan cara memberikan gift. Hingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
4: AKBP Mujianto menambahkan, selain menyita barang bukti alat operasional judi online, pihaknya juga menyita aset mewah dari tangan para tersangka seperti uang tunai lebih dari 2,26 miliar rupiah, 5 jam tangan mewah, 2 gelang emas, lalu ada emas batangan seberat total 254 gram, berbagai perhiasan, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2, termasuk Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Hyundai Palisade, Toyota Hilux, dan Mazda Biante.
1: Perempuan berinisial FB, 19 tahun, warga Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Kuningan, Rabu siang. Pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melahirkan seorang bayi di rumahnya. Polisi menyebut pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena merasa malu bayi itu lahir dari hubungan di luar nikah. Menurut keterangan penyidik, pelaku diduga menghilangkan nyawa bayinya dengan cara membekap menggunakan plastik, kemudian jasad bayi dibuat. Ini terungkap setelah warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang sudah dalam kondisi membusuk di area kebun. Mendapat laporan tersebut, petugas Polres Kuningan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada ibu kandung korban yang kemudian berhasil diamankan.
7: Dugaan tindak pidana seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan dokter, bayi sudah membusuk diperkirakan 5 atau 6 hari. Terduga tersangka ini belum menikah, hasil umum gelap.
6: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 46 ayat 1

0: atau Pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Nukarti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Mea, ada yang lagi rindu seseorang gak sih? Atau rindu seseorang yang memang berjauhan sama Sobat Maya, yang LDR-an atau LDM-an ya, kalau kata anak-anak sekarang mah ya. Yang sekarang seseorang yang mungkin sudah berbeda alam ya. Seseorang yang mungkin pernah hadir dalam hidup Sobat Maya, atau rasa rindu sama awal bulan lagi. Masih tanggal 6, masih tanggal 6, rindunya sama awal bulan lagi. Yang tanggal 1-nya lewat cung, yang cuman lewat punten gitu ya. Sisana penuh dengan pengharapan lagi. Jadi yang ditunggu adalah tanggal 1 lagi. Masih lama Besti, menisok rupa-rupa ya Bes ya. Ada-ada aja. Lanjut lagi, Mary Jamil mau menyapa sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya. Ada yang udah di play sama Mel Jam, ada kerinduan dari Rido Roma. Ini Teh Ani di Cukang Haur ya, yang sudah Meli Jamil play. Mau kirim salamnya mah buat Sobat Mei semua. Balat Ngariung di Babakan Rong Indah, keluarga di Cukang Haur, sadayana keluarga di Geger Kalong, Maoni, Wai di Pemecelan Lembang ya. Spesial buat si cantik, semangat kerjanya. Super spesial sama Kangge Penyiar Radio. Weh, Teh Meli Jamil ya, salam buat kru Radio Maya. Terima kasih. Meli Jamil mau katain noner dulu di 022-5441-3928 ya. Kita ketemuan sobat-sobat Maya yang sudah masuk. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dangdut Asik.
1: Dangdut Asik atuh.
0: Kemana aja dirimu, hei?
1: Kan teteh kalau aku mau on air teh menghilang itu teh.
0: Menghilang, oh iya, karena memang kayaknya udah setiap hari Selasa udah 2 minggu ini kalau gak salah ya. Ya bener ya?
1: Mati ya? Itu teteh lagi ngomong teh, gak ada lagi.
0: Tiba-tiba langsung hilang, itu mati lampu sayangku.
1: Oh salah, itu teh aku mau on air teh.
0: Sekarang mana?
1: Tapi teleponnya juga sama, gak nyambung.
0: Iya, karena kan mati lampu sayangku. Ada pemadaman listrik, jadi aja.
1: Ada
0: ya.
1: Aku teh, kakak.
0: Oh, ala. Jadi kamu, jadi kayak Sobat Maya mungkin kalau misalnya tiba-tiba masuk, tiba-tiba parem gitu ya, Radio Maya misalnya lagi ngomong, Mel Jamil itu lagi mati lampu. Ada pemadaman listrik sayangku ya.
1: Hari itu teh ya.
0: Betul. Ya udah sayang, mau request.
1: Mau dong.
0: Mau apa?
1: Mau itu ingin memeluk dirimu aja.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Mali Yama. Sehat-sehat terus, sukses.
0: Makasih sayang, amin.
1: Sembuh punya ya.
0: Amin, makasih.
1: Kalau minum itu maka air jeruk hangat, jangan yang dingin. Cepet pelong hidung teh.
0: Oh iya?
1: Jangan yang dingin.
0: Oh tapi jangan yang dingin, yang hangat gitu.
1: Mungkin sendiri we.
0: Diperes gitu jeruknya, jeruk apa?
1: Itu jeruk lemon. Dibelah dua. Udah dibelah dua teh. Yang sebelahnya teh di
0: iris.
1: Jadi empat, jangan rampung.
0: Terus diperes gitu. Terus diperes.
1: Jangan diperes. Cuman dibelah, jadi kesini, jadi nanti empat jangan dirampungin. Sebelah teh cuman gitu-gitu.
0: Ini ya, dijadiin infus water ya.
1: Sama air panas, pakai madu, cepet sembuhnya.
0: Oh iya.
1: Tapi air hangat, air panas tutupin. Nah, udah diminum anget-anget. Jadi cepet hidung teh pelong.
0: Nanti aku coba, makasih lo ya tipsnya. Langsung mau kirim salam buat siapa sayang?
1: Buat itu lalu Tenado, lalu Kang Mansur, tadi Kang Jijang Galak sama Tenani Memori juga, Kineo, Kang Yansa, lalu Febri Acu.

0: memenuhi Kang Jajang jalan udah ya. Kang Jajang satu lagi Daniel Bebet.
1: Kang Jajang Rusmana.
0: Kang Jajang Rusmana, Kang Agus Ote, Kang Adam tadi hasil nusan yang DWA Abah Dadang, lalu Kang siapa sih? Kang Hasan gitu, Kang siapa itu?
1: Iya.
0: Ada kan nih satu lagi Bapak apa ya?
1: Pak Adam.
0: Pak Kosasi.
1: Oh, Pak Kosasi,
0: lalu teh itu teh TIG. Mindut. Kang Mansur, Teh Ratu Engang, Teh Hajanada, Teh. Bismillahnya aja deh.
1: Oke, spesial buat siapa sayang?
0: Spesial buat hati yang cantik jelit. Kalau pengen tiga kebon, soalnya aku ngomel on air susah.
1: Oke, loke, terima kasih banyak. Pilih radio.
0: Di radio pilih mayangan, so lagu-lagunya berani beda. Kali itu.
2: Banyak, ya. Ada Umi Lila yang sudah gabung sama Meli Jamil. Jadi kalau misalnya sobat namanya nanya ya, udah kalau nggak salah udah 2 minggu ini setiap hari Selasa ya gitu, 2 minggu kebelakangan memang tiap Meli Jamil lagi siaran teh langsung tiba-tiba lep hilang sobat Maya pemadaman listrik. Makanya kenapa suka tiba-tiba hilang, itu jawabannya. Mungkin banyak yang bertanya juga kayak Umi Lila, kenapa teh Meli tiba-tiba suka hilang. Nah, ya itu pertanyaan, itu jawabannya, sayangnya suka tiba-tiba ada pemadaman listrik. Jadi mohon dimaklum ya, tapi tetap mantong aja. Kalau misalnya udah hilang udah mantengin aja, nanti juga gak akan lama kok ya sayang ya. Terima kasih banyak buat sobat Maya masih selalu setia bersama Dangdut Asik dan Radio Maya FM. Yeah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
2: Maya FM.

98 FM Bandung, Berani Beda, Berani Gaya. Masih ditemenin sama Meli Jamil. Hai, yang baru gabung bersama Dangdut Asik. Selamat mendengarkan siaran 98 Maya FM Bandung. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi ya, Sobat Maya. Selamat bekerja. Yang lagi bawa kendaraan, hati-hati di Jalis Manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris, duitnya ngumpul. Amin. Yang sekarang lagi sakit, cepat sembuh ya. Yang lagi sehat juga tetap dijaga kesehatannya. Yang dijaga bukan cuma si dia, tapi kitanya juga harus bisa menjaga diri sendiri. Emang gak namanya virus, bakteri, Maya, Sobat Maya. Gak pernah ada yang tahu tiba-tiba lagi sehat-sehat nate udah tiba-tiba ya abis makan seblak rada-rada aduh nah ya tenggorokan teh tiba-tiba jadi rada-rada ya ah begitulah ya namanya penyakit mah datang tadi jemput pulang tadi antar asa juga naon ya aduh tang bendera belum udah atuh pertama langsung di hari pertama langsung pasang bendera ya. Di Radio Maya juga udah pasang bendera, makanya Sobat Maya cus ya, yang belum pasang bendera pasang dulu sayang ya, dipasang benderanya ya, apalagi mungkin di daerah di beberapa daerah ya, yang pengurus-pengurus RT RW atau kecamatan gitu ya udah mulai pasang umbul-umbul, terus juga mulai pada bikin dekorasi bernuansa merah putih di lingkungan sekitar gitu ya, dan tentunya kalau misalnya di Agustus kayak sekarang teh bulan pemersatu bangsa ibaratnya Maya. Semua orang ngararumpul, semua orang ikut merayakan kemerdekaan. Bener teh, Temeli aku mah henteu merdeka. Cek saha sayang, kita masih tidur enak, masih tidur dengan nyaman, tidak ada suara dentuman, tembakan, bom, dan itu salah satu bentuk merdeka juga ya. Jadi kita mah kadang suka lupa ya untuk hal-hal kecil yang memang kita harusnya syukuri Sobat Maya. Kadang kita mah suka amnesia gitu ya, amnesia untuk sesuatu hal yang kecil-kecil yang sebenarnya kita harus syukuri ya, yang dengan tenang ya. Terus juga tidur masih nyenyak ya, meskipun dalam pikiran pas lagi tidur mikiran kene alah ieu listrik kumaha, alah token ieu bunyi, alah gas isukan, alah jang budak sekolah eta mah no. Itu mah namanya manusia hidup mah ya seperti itu sayang, tapi kan kasihan ya kalau di negara-negara lain mah gening ya. Lagi tidur perasaannya was-was bisi tiba-tiba aya bom ya kan, tiba-tiba ada dentuman senjata nu kararitu kan kita alhamdulillahnya nyager rada-rada tiko sewa ti sereuleung ngajengkang ti juralit ya kehidupan teh, tapi alhamdulillah ya masih berdiri kokoh geuningnya. Teh Meli aku ge cenah meuli tomat masih keneh 5.000 mah aman cenah. Ibu-ibu banyak bentuk merdekanya teh salah satunya adalah dengan harga kebutuhan pokok yang masih bisa dibeli. Jadi misalnya kalau misalnya harga kebutuhan pokok nara naik mas Sobat Maya mau ngedumel juga dah kita nggak bisa ya kan? Ya udah doain aja diri sendiri ya Allah cing milik abdi teh cing seueur sing berlimpah ame kapeser sadayana kitunya hoyong bumi kapeser hoyong mobil kapesernya hoyong motor kapeser hoyong jalan-jalan ke Itali ke Amerika mereka bisa. Benar tuh. Waduh. Meni sok rupa-rupa ye, jangan suka kufur nikmat ya. Tong sakaba-kaba ye aing nyarios teh. Ulah ngomong belum merdeka jangan sayang ya. Mensyukuri nikmat yang ada maka Allah akan menambahkan nikmat akan menambahkan nikmat untuk kamu. Kayak erek ceramah abang lain ustazanya. Agustino Agung, alhamdulillah ya. Teh Mel. Nah, eta suara kan udah dikasih tahu lagi batuk pilek besti, makanya suara aku teh rada-rada. Rada-rada serak-seraknya, Bu. Tapi teh masih tetap menggelegarkan ya. Meskipun rada-rada ngahyung, ngabindeng gitu nya, kan bae atuh ilah kali-kali ya kan. Pak Kosa sih di Bojong Citepus apa kabarnya, yang pengen request lagunya bukan yang kupinta ya dari Rita Sugiarto. Salamnya buat Ada, buat Kang Adam, buat Kang Agus. Oce ya buat Abah Dada.

Bang di CTI, TCI meureun aleun CTI pakosa sih. TCI Taman Cibaduyut indah asik ya. Buat Kang Roheng, Kang Dadang Rancamanyar, Pak Rahmat Cilampeni, Bunda Lilis, Tenani Memori, Mah Widara, Umi Lila, Nenek Putri, Bu Eti Kulalet, Po Oneng. Terus juga buat Dimas Jua, Mama Angga, Tenado, buat Sobat Maya semuanya ya. Abah Dadang di TCI apa kabar? Mau langsung kirim salam buat Aki Kanha, Kang Ain, Nado, Pak Kosasi, Kang Alan Bolam, Karmila, Jang Jalak, Ma Ayangnya, Tenani Memori di Cicahem ya. Buat Sobat Maya semuanya aja. Buat Neng Melma, terima kasih. Hatunun, Abah Dadang di TCI sayangku ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Mas No, Pasir Impun. Meli Jamil, kalau gak ada mu yang apa dong lagunya Mas No. Salamnya buat yang lagi pada dengerin Dangdut Asik di Radio Maya aja ya, buat all crew. Spesial buat istriku yang lagi bungkusin kerupuk. Ayo Meli Jamil mah nyala mau dapat tugas gitu ya. Ngebungkusin kerupuk, no ayah langsungnya bari masuk satu kerupuk ke plastik, satu merusuk kerupuk karena mulut.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota tegaskan komitmen berantas minol dan narkotika di Kota Bandung. Videotron lapangan padel di Jalan Riau disegel. Polisi dalami dugaan tindak pidana kasus penebangan ilegal pohon. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memberantas peredaran minuman beralkohol dan peredaran narkotika serta obat keras lainnya. Peredaran minuman keras ilegal dan narkotika harus diberantas lebih serius. Oleh karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung dan BNN Provinsi untuk memetakan sejumlah titik rawan penyebaran narkoba maupun obat keras. Farhan mengungkapkan aparat juga sedang mengungkap berbagai modus baru peredaran narkoba, termasuk sistem penyimpanan barang di titik tertentu tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Meski mengakui tidak mudah diungkap, Farhan berharap bersama aparat penegak hukum, perbuatan melawan hukum tersebut segera dapat diberantas.
2: Peredaran dan konsumsi minol ilegal akan kita bongkar habis. Masuk juga saya sudah berkoordinasi dengan BNN Kota Bandung, BNN Provinsi. Titik-titik rawan penyebaran narkoba dan obat keras juga akan kita berantas. Karena kita kan menemukan beberapa modus operandinya sekarang itu, kalau misalkan ada seseorang pesan narkotika atau obat keras deh, nggak langsung ketemu. Janjian A nempel di tangkal nomor sekian, ya transfer, ngambil barang.

0: di taman tanpa ada ketemu dengan orang. Nah itu tuh bukan hal yang mudah untuk diungkapkan, tapi insya Allah lah bersama penegak hukum mudah-mudahan bisa segera terungkap.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang saat ini meresahkan masyarakat merupakan hal mudah. Menurutnya di setiap desa dan kelurahan ada petugas Babinsa dan Babin Kamtibmas, juga jajaran kepolisian yang bisa menangani peredaran obat terlarang sesuai komitmen yang disampaikan Kapolda Jabar. Gubernur juga mengapresiasi daerah-daerah yang dengan tegas sudah melakukan dan memproses para penjual obat-obatan terlarang tersebut.
2: Ini aja deh, tramadol tuh hal yang mudah. Di setiap desa dan kelurahan ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, ada Polsek, ada Polres, dan Pak Kapolda sudah berkomitmen yang sangat kuat agar itu diberantas. Kabupaten Bandung kan Polres hampir 1 juta butir. Nah, nanti tinggal diikuti oleh Polres-Polres yang lain.
1: Pemerintah Kota Bandung menghadirkan konsep baru dalam pengembangan literasi dengan menggelar pameran buku Big Bad Wolf Book 2026. Kegiatan perdana Big Bad Wolf di Kota Bandung berlangsung di Bika Soga Jalan Surya Laya pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Saat membuka kegiatan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kehadiran Big Bad Wolf bukan sekedar menghadirkan pameran buku, melainkan menjadi destinasi wisata yang menggabungkan aktivitas literasi dengan pengalaman rekreasi dan kuliner. Farhan berharap konsep tersebut menjadi bentuk inovasi yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang dan menikmati pengalaman membaca dalam suasana yang berbeda.
3: Untuk pertama kalinya, Kota Bandung menjadi tuan rumah untuk sebuah event wisata literasi yang bernama Big Bad Wolf. Memang Big Bad Wolf ini adalah sebuah literasi internasional sudah 10 tahun hari di Indonesia untuk pertama kali datang ke Kota Bandung.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan bermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Satpol PP Kota Bandung menyegel sebuah videotron yang terpasang di bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Penyegelan dilakukan pada Rabu 5 Agustus 2026 karena videotron belum memiliki izin penyelenggaraan reklame atau IPR, sekaligus menjadi tindak lanjut penanganan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penebangan 10 pohon tersebut dilakukan oleh subkontrak pembangunan lapang padel. Pelaku berinisiatif menebang pohon karena menghalangi pandangan ke arah videotron yang dipasang. Atas pelanggaran tersebut, pihak yang bertanggung jawab telah dijatuhi sanksi administratif berupa kewajiban menanam pengganti, serta membayar denda paksa sebesar 100 juta rupiah.
5: Kita menindaklanjuti daripada proses penyidikan yang sudah kita lakukan. Ini berdasarkan BAP yang sudah kita lakukan. Reklame videotron yang berada pada bangunan pada klub Sikten ini kita segel pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu bentuk solusi bahwa penebangan pohon sembarangan ini jelas ini melanggar perda.
1: Polisi masih mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon yang berada di depan sebuah bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari dinas terkait di Pemerintah Kota Bandung mengenai penebangan pohon tersebut. Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan penindakan melalui Satpol PP karena masuk ranah tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah. Anton menyatakan pihaknya juga sedang mendalami

0: dalami apakah kejadian tersebut ada indikasi perbuatan pidana. Nah, karena kami masih belum menerima laporan dari pihak kuasa dirugikan. Ya. Nah, memang kemarin misalnya dari Airport sudah mengambil langkah-langkah tindakan ya, dengan melibatkan Satpol PP. Tapi kita lihatlah langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Airport terkait masalah penambangan pohon tersebut. Apakah akan ditepuh tanah pidana atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dari terkait.
1: Seorang perempuan berinisial N harus berurusan dengan penegak hukum karena nekat berupaya menyelundupkan narkotika jenis tembakau sintetis ke dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bandung, Kecamatan Jelekong, Kabupaten Bandung, Sopiana, mengatakan narkotika tersebut dibungkus di dalam plastik kecil sebanyak 10 paket dengan berat 6,5 gram. Rencananya narkotika akan dikirimkan kepada seorang warga binaan yang ada di dalam lapas. Sopian menambahkan pelaku sudah diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
2: Bagian pemeriksaan untuk pengunjung, pemeriksaan baik badan ataupun barang, ketika memeriksa salah satu pengunjung, perempuan berinisial N, kami menemukan di sayur kangkung yang kami duga kuat itu narkotika. Kami langsung mengamankan dan kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polres. Alhamdulillah ketika kami buka bersama-sama barang bukti tersebut, memang betul barang tersebut adalah narkotika jenis sinte dan di dalam sayur kangkung tersebut terdapat 10 paket.
3: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Pepe apa? Pada ngapain sekarang ya? Lanjut masih ditemenin sama Meli Jamil, sobat Meli, di interval ketiga atau interval terakhir kita ya di Dangdut Asik edisi hari ini. Meli Jamil mau ngucapin selamat siang buat si cantik Mama Widara yang pengen request lagunya Gadis Kalimantan yang sudah Meli Jamil play ya. Spesialnya buat Teh Meli aja. Sukses terus ya Teh. Terima kasih banyak duitnya ya Teh. Amin amin amin. Makasih banyak Mama Widara sayangku sudah gabung bersama Meli Jam. Ada Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon juga ikutan Dangdut Asik yang pengen request pemuda idamannya sudah ya. Mau kirim salamnya buat sobat Maya semua, buat yang asli orang Cipatuja, buat yang orang cinta asin, Roro Aisy, anak-anak 98, buat Agus Oce, Jejang Jalang, Satria Zalikal, Diansang, Inu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alan Bolam, Zainal Aris, Imas Jua, Mama Dini, Mama Dinanya, Mama Sandanado juga ya. Umi Lila, Eyang Dots,

0: Spesial buat penyiar idola aja. Makasih Kang Febri Acu sudah gabung bersama Mel Jam. Ada pria tampan, abu metal, bojong ya, cowok menolak kondusif di sektor 7 Sukamukti. Mat siang Teh Meli Jamil ya, pengen request lagunya Cie Cie dari Nela Karisma. Salamnya buat Alan Bolem, Mimas Jua, Lesu Ubar, Jejang Jalak, Jejang Rusmana, Agus Oce, Ibu Mega, Mama Dini, Mama Dina, Mama Keisha, Mama Neis, Jeng Roro, Diansan, ada Dolar, Masanda. Spesial buat tim bagus yang nanti malam mau nobar final Persib. Ah! Serius hari ini Persib Day. Oh my god, semoga ya Persib kita menang lagi ya Allah. Ditunggu di rumah Bapak Kade Sukamukti katanya tuh. Alah menir resepnya ya nobar segala. Ah aku juga pengen enggak ada yang nobar ya. Nobarnya bareng keluarga kecilku aja. Bari ieu. Bari bikin borondong, ya nanya popcorn. Aduh, jika enak. Martabak, weh, meh cepet mah beli aja deh. Apa aja, weh, temel. Angkat telepon satu ya, ada siapa? Halo, Ace. Oke, ngejengkang. Satu kali lagi ya. Mary Jamil mau angkat line on air. Di 022-5441-3928. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdut asik.
0: Asiknya musik dangdut radio mah ya. Hai, ada siapa ini? Ada siapa ini?
1: Nenek Putri, Neng Meli.
0: Hah?
1: Nenek Putri.
0: Nenek Putri?
1: Ya.
0: Nenek Putri on air. Nenek, apa kabar sayang?
1: Baik, Neng udah sembuh, Neng.
0: Masih sembuh. Masih ini rada-rada bindeng ya, Teh.
1: Ya, sembuh atuh.
0: Makasih. Nenek Putri tumben bisa on air.
1: Ini susah, Neng.
0: Ya udah atuh, Nenek Putri mau request apa sayang?
1: Jadi tak tahu janda ada.
0: Hah?
1: Jadi tak tahu janda.
0: Yang lain sayangku.
1: Yang lain?
0: Yang lain mau apa?
1: Kopi susu.
0: Mau apa sayangku Nenek?
1: Susu ada.
0: Hmm?
1: Kopi susu ada.
0: Apa?
1: Kopi susu.
0: Kopi susu. Boleh, mau kirim salam buat siapa Nenek, sayangku?
1: Nenek yang baik hati, banyak rezekinya, rezekinya sehat selalu.
0: Amin. Makasih, buat siapa lagi?
1: Bumi Lila. Teh Andin, Teh Nado. Yang Bukman Berkasar Baru, Teh Banyang Jalan.
0: Siap.
1: Teh, Nani Mori gitu.
0: Nani
1: Mori.
0: Terus?
1: Maya, di sana, Nanar, Agon, Agon, Sang Mantur, Sang Mantur, Pak Kesaki, Dina, Nama Dina, Abang, Neng,
0: terus siapa lagi?
1: Nenek, buat semuanya kata apa, Neng, datang.
0: Oke, makasih Nenek sayang ya, sehat selalu ya.
1: Kami Neng, Neng di sehat ya.
0: Amin, makasih Kang Justian, terima kasih banyak ya. Oke, pilih radio.
1: Ya.
0: Mantap lagu-lagunya.
1: Berani beda.
0: Berani gaya. Duh.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

Ha, ha, ha. Domba-domba kuring. Ada Astrid, domba kuring ya. Jadi kalau misalnya Mel Jamil sempat mempertanyakan gitu ya. Misalnya kenapa tidak boleh dipertanyakan gitu ya. Misalnya ada domba yang misalnya anakan gitu. Jadi miara domba T2, domba bikang. Kumasih? Wah, domba bikang dua nana ayah nanggas aranakan. Cina, aku udah ditanyakan ya. Jangan ditanyain katanya. Itu teh tujuannya bisi apa cina ya? Bisi bagi hasil teh mel cina. Baru tahu sekarang jawabannya. Nah, gitu ya, nggak boleh ditanyakan cina. Jalunan umana cina. Itu takutnya nanti malah parabut bagi hasil cina gitu. Oh, ya, yang ngerti. Ya udah, tandanya kalau gitu mah biar nggak pusing-pusing mah udah miara dombanya yang satu jalu, yang satu bikang gitu sepasang ya. Jadi nggak akan rame tuh ya kan? Bener tuh. Atur-atur HTML ah. Lanjut lagi yuk, Meli Jamil angkat line on air di 0225413928. Ada siapa? Halo. Oke, ulang lagi di 0225413928. Awak dua kali. Lanjut lagi di 5441-3928. Halo. Oke, ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih ya, di siang harinya bingung mau ngapain gitu ya, hati-hati Sobat Maya ya, siang-siang kayak gini kalau misalnya memilih untuk main keluar gitu ya, karena kan sekarang cuaca lagi panasnya ekstrim ya. Sobat Maya, pasti yang namanya tubuh tuh kan kita punya cairan yang memang harus terpenuhi ya. Jadi Sobat Maya pastikan tubuh Sobat Maya terpenuhi cairannya dengan baik ya. Jangan sampai dehidrasi ya, apalagi sampai tenggorokan teh kering banget. Jangan sampai Sobat Maya ya. Jangan lupa juga yang wajib dipenuhi adalah pola makannya. 4 sehat, 5 sempurna, 6 miliar. Ini kan 4 sehat, 5 sempurna, mau makanan yang minuman. Nah, 6 miliar buat penambah nafsu makannya. Segala rupa dipeser juga datanya. Jaga kesehatan yang penting mah Sobat Maya ya. Batuk, pilek, demam, radang tenggorokan udah pasti tuh kalau lagi musim panas kayak gini mah ya. Dikurang-kurangin minum yang namanya es tapi berasa pekat, berwarna pekat. Nah, biasanya kalau siang-siang kayak gini kan enaknya cari yang dingin-dingin ya. Terus yang manis-manis gitu. Tah, biasanya kita malah terlena air putih yang wajib mah ya. Dikurangin tuh yang namanya pedas-pedasnya ya. Minimal mah sehari dari awal dari 2 kilo jadi 1 kilo gitu. Aduh. Tameli mau Miss Dasa, mau Miss Lada Hasem ngabaso. Aduh enak besti. Dari mama meninyi wayakieu geus ngabaso deui. Ah jadi kabita ya. Aku mah lagi kebayang lah yang cuangki besti. Jigana seger. Ya Sobat Maya ya, enak kayaknya ya. Cuangki, tapi bumbunya teh gini kan kalau cuangki mah kuahnya agak bening gitu ya, lebih ringan kuahnya teh gitu ya. Kayaknya enak ya. Jadi kebayang ngabaso, jadi ngabayang nyuangki. Temel aku mah keur nyeblak sok sing lada, sayangnya telu centong. Temel, eta seblak naon sayangku? Meni naha poek? Poek naon namanya? Meni naha meni lakona teh meni gelap make kecap. Sakte mana itu kecap apa seblak make kecap? Rupa-rupa ada di mama naik. Tapi kalau urusan kuliner, urusan lidah dan perut mah tergantung selera ya Sobat Maya ya. Tidak boleh si etanu etam aneh kintong ya, karena urusan lidah, perut dan rasa mah itu urusan selera ya. Seblak mau dikecapan mangga, mau dikasih bawang bareum mangga, mau dikunyitan mangga, terserah. Anu penting mah seblak mah pasti aya cikuran eta mah wajib. Lamun teu make cikur atau jadi tumis ayang. Ah aduh. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil. Teh Meli aku mah keur ngarujak. Ah tuh kan teh Ani anah ngarujak teh motokeun aja jeung alpukat. Teh Ani cukang ngaur nah motokeun rek ngarujak teh make alpukat eta mah atuh mangga mangga mah mangga we atunya kedemen nambahin gedang kudu namanya. Eta nyempil eta naon-naon. Nyempil alpukatna satu ya kan, mau dirujak atau mau jadi penyegar nanti setelah ngarujak ya kan, jus alpukat atau enggak jus yang dikocok itu enak juga ya. So atuh wilujeng ngarujak teh Ani di cukang haur ya meni ngaruy. Pirani ge dikirim foto nanya. Nah ya kalau ada orang yang lagi ngarujak atau lagi makan buah mangga muda,
Padahal cuma ngeliat fotonya, tapi rasanya teh asa langsung ngaruh gitu. Asa kabita. Aduh Gusti Agung. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil. Meli Jamil sapa lagi dulu ya Sobat Baya. Teh Om sayangku, Teh Nado Dolar, Abah Dadang, Abah Dadang, Kang Dadang Rancamanyar. Ayeuna mah enggak mau dipanggil Abah Dadang, cenah jadi pabeulit jeung Abah Dadang TCI, Kang Dadang Rancamanyar we balik deui cenah. Kang Dadang Rancamanyar ya lagi stay tune di 98 FM. Terima kasih banyak ya. Kang Ramat Cijambe, Raihan Ramadan, Edi Purwanto Jombang, Kang Suryadi, Mama Vita, Mama Dininya juga, Maman Kosambi, Kang Agus Oce ya. Terus juga Bokir Mie Ayam 28 juga, ini ada Ibu Marlia juga lagi stay tune di 98 FM. Terima kasih banyak loh ya. Teh Meli aku mau metik sendiri ngerujak teh. Meni bagi atuh nupang badagna tuh. Majana keur ngumading eta mah meni enak di rujak sayang. Aing ngebahas rujak mah enggak ada habisnya Sobat Maya ya. Sing lada make kerupuk. Udah paling yummy ya. Sobat Maya, Meli Jamil enggak kerasa sudah hampir 3 jam ya menemani Sobat Maya di edisi hari ini. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam ya di WhatsApp-nya Radio Maya. 087770809998 ya. Yang udah on air juga terima kasih banyak di 02254413928. Nanti ketemu sama Meli insyaallah di hari Sabtu ya. Di jam yang sama di jam 12 sampai dengan jam 3. Setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi. Lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di jalan-jalan sore 36. Nanti ketemu sama Meli lagi nanti ya, pokoknya setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu, oke? Okay? Sampaikan salam dari Meli Jemil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, yang lagi bawa kendaraan hati-hati sayang ya. Yang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duit yang ngumpul. Amin. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
2: Maya FM
3: 98, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, berhenti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.

98.9 MyFM.com. 98 MyFM. 98 MyFM.

0: Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 98.

0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

baru Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
5: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Station in Java. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
0: Maya FM.
6: This song is for you. You better.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: 98.8 Maya.
1: Maya. Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
1: Sobat Maya simak, No Parenting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya semuanya. Duh, mohon maaf ya, karena ada sesuatu hal ya, tidak bisa ini nih tepat waktu ya, ininya on airnya ya, karena ada sesuatu hal jadi sedikit agak telat ya. Oke, mudah-mudahan semua Sobat Maya sudah stay tune di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, hari ini, malam ini Sobat Maya bisa menikmati kembali gelarannya Titian Kenangan ya. Kesempatan hari Kamis 6 Agustus 2026 selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Fitri bakal menghadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Yuk, langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98. Sekali lagi di 0877 70 80 98 98.

0: sila lapan.
1: Maya. Tetap Maya sebab nukar ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM
4: 98 FM Maya Radio.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya derah. Aduh, alhamdulillah ini malam ini kedatangan para pejabat dari Kopo Permai ya, Bapak Robert dan Bapak Yudi. Ini Pak Yudi ini ternyata RT-nya Radio Maya ya? RT 7 ya. Mohon maaf ya, Pak ya. Ada Pak RT, ada kebetulan juga Pak Robert dan ketua panitia Pak Yudi ini di antara panitia ya. Jadi untuk Sobat Maya yang mau melihat, menyaksikan gelaran atau acara-acara 17-an di Kopo Permai ya, bisa datang nanti. Kita mulai dari jam 6 pagi ya Pak Robert ya. 6 pagi karena ada jalan santai. Tapi ya diusahakan sih setengah 6 tuh sudah ada di lapang ya, di Kopo Permai. Ini di luar Kopo Permai boleh enggak peserta jalan santai? Boleh Pak Robert ya? Oh, boleh ya. Oh, Sukomenak juga boleh ya. Nanti kan dapat nomor ya. Nomor apa sih namanya? Nomor pendaftaran. Terus nanti diundi untuk mendapatkan hadiah. Hadiah kita banyak ya Pak Robert, ada berapa? Ada 100 lebih. Terus hadiah utamanya coba. Wis, keren. Hadiah utamanya apa nih Pak Robert? Sebentar, coba kita buka mic-nya. Hadiahnya apa, Pak?
1: Sepeda listrik.
0: Tuh, sepeda listrik, Sobat Maya. Di luar Kopo Permai yang mau menyaksikan atau mau ikut partisipasi juga ya, bisa langsung datang ke Kopo Permai 1 ya. Pokoknya posisinya dekat Masjid Baitur Rahim. Ya, di lapangannya juga ada. Pokoknya bersampingan dengan Radio Maya ya. Jadi bisa langsung hadir jam 6 pagi, kita jalan santai. Jalan santai ininya daerah mana aja?
1: Masih
0: seputaran daerah Kopo Permai. Enggak sampai ketinggal. Keluar. Enggak ya. Oh, enggak keluar. Iya. Oke. Okay. Terus nanti selesai jalan santai dapat apa Pak Robert?
1: Itu.
0: Makan bubur kan? Bubur kacang. Burjo ya. Bubur kacang ijo. Sarapannya itu. Ada apa? Gelarannya ada apa? Bazar.
1: Bazar.
0: Terus apa Kang Yudi? Boleh ngomong Pak Pak Yudi.
1: Lomba masak.
0: Lomba masak. Ibu-ibu. Terus itu lomba masak khusus untuk ibu-ibu berarti.
1: Ya, ibu-ibu. Masing-masing RT.
0: Masing-masing RT. Hmm. Ya, terus nanti ada lomba-lomba ya. Lomba-lombanya apa aja? Anak-anak. Permainan.
1: Lomba kostum
0: fashion show. Hmm. Terus ada lomba karaoke enggak Pak Robert? Ada enggak? Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada itu ya. Terus pada
1: ada senam kan?
0: Senam. Oh iya.
1: Jadi pulang
0: senam.
1: Jalan santai.
0: Pulang jalan santai kita senam ya bersama ibu-ibu dari Chopper ya, Chopper nanti di situ ya.
1: Yati sama Bu Yeti.
0: Ibu Yeti ininya ya, pimpinannya ya. Iya, pimpinan senamnya. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Pak Yudi ya sama Pak Robert. Ya sudah Sobat Mei, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Jadi tetap di 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya derah. Sekarang kita melaksanakan dulu ibadah sholat Isya.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duparti
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
4: Maya FM.
5: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
6: At 98 Maya FM Bandung.
7: Maya FM Bandung.
8: 98 Maya FM.

98 My FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah. Ya, di titian kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 ya, sampai pukul 21. On air bareng Fitri tiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Aduh, kemana wae ya, karena hari ini luar biasa lelahnya buat Fitri ya. Pagi-pagi sudah mengantarkan ibu ya berobat, kemudian

0: puskesmas, dari puskesmas langsung ke rumah sakit ya. Pulang-pulang sudah siang, kemudian siang banyak pekerjaan rumah, uprek-uprek ya, sampai sore hari. Aduh, tapi mudah-mudahan Fitri sehat ya. Sehat itu mahal ya, benar nggak Sobat Maya? Yuk ditunggu di, oh mau on air, boleh di 544-13928. Sekali lagi di 544-13928. Coba ada siapa? 98 Maya FM Bandung.
1: Berani beda, berani gaya dar.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Jajang di jalan.
0: Oke, Kang Jajang mau pilih lagu apa Kang Jajang?
1: Dengan Cinta Kita.
0: Cinta Kita dari?
1: Dari Nicky Astria. Hah?
0: Cinta Kita dari Nicky Astria ya?
1: Iya.
0: Cinta Kita mah atau dari bentar-bentar. Cinta Kita bukan dari Inka Christy.
1: Oh iya, Inka Christy. Dengan Nicky Astria.
0: Yang Niki, sendiri atau sama duet?
1: Yang sendiri aja.
0: Oh, yang sendiri aja. Oke, senang yang sendirian ya?
1: Iya.
0: Oke, yuk.
1: Salamnya,
0: salamnya
1: buat Abis Ocek,
0: Abis
1: Kanta, terus buat Dimas Jua, Bumi Lela, Nado, buat Nenek Putri ya sama Kang Yusnya, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Buat Sobat Maya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Spesialnya?
0: Biasa.
1: Buat Ni.
0: Oke, panggilan sayang Ni.
1: Iya.
0: Ya, makasih ya pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya dar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Jajang Jalak. Ya, berikutnya ada siapa lagi yang mau on air di 544-13928 dan WhatsAppnya di 0877 70 80.

0: Maya Event. Saatnya Bebek Maya SMA nukar ting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Kota Bandung, telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: 台 FM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
4: 98
1: Maya FM. Sobat Maya simak, no parking.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

pun dirimu bukan yang pertama untuk diriku dan dirimu juga sebaliknya. Tapi insya Allah kita bakal terus bersatu sampai akhir hayatnya memisahkan. Amin. Ya, selamat malam buat siapa ini? Ada Tami ya. Tami di mana ini Tami? Kemudian juga selamat malam buat Abah Dadang yang ada di TCI. Ya, salamnya buat Kang Ayi, Kang Alan Bolem, Aki Kanha, Pak Kosasi, Kang Jejang Jalak, sama ayangnya Teh Nanci Cahem, Carmila Nado, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih ya buat Abah Dadang yang ada di TCI. Wah, ini kelewatan sama Fitri kalau pulang nih ya. Kemudian juga selamat malam buat siapa lagi nih? Ada sebentar. Dari Aki Kanha yang ada di Cibaduyut, salam buat Helen. Tenado pada Dadang TCI, Pak Arif Gudebaya, Mang Ayi Wagon Dadan Kasir, Kinef Kitchen Jajan Jalak, sama Eni, bukan Eni tapi Nani ya. Mama Sanda Bungsu Cikaputihan, itu Nani Memory ya spesialnya. Oh, sama Ninya mungkin ya. Iya, Nani Memory teh Ni kene. Spesialnya buat Fitri aja, semoga sehat selalu. Amin. Harus sehat karena bulan Agustus ini ya Fitri di banyak acara on off air ya, dan insya Allah bakal tandem sama Teh Santika di acara ini 17 Agustus ya, bareng anak-anak Tarka ya, kemudian para panitia juga ya, 17 Agustus di daerah Kopo Permai. Wah, nanti rame ini untuk Sobat Maya yang mau hadir, karena nanti kita banyak sekali acara-acaranya ya. Ada apa ini, lomba masak ya dari ibu-ibu tiap RT, ada lomba fashion show, dan pagi-pagi ada ini jalan santai ya, nanti dapat nomor daftar ya, nanti bakal diundi, door prize-nya banyak nih, ada sekitar 100 door prize, dan hadiah utamanya adalah sepeda listrik, mudah-mudahan Fitri yang dapat. Ada lomba-lomba anak-anak ya, juga banyak ya acara-acaranya. Yuk, yang penasaran ya bisa langsung aja hadir pada tanggal 17 Agustus di Kopo Permai jam 6 pagi, karena kita mau jalan santai. Setelah jalan santai ada senam bersama ibu-ibu chopper Kopo Permai ya. Oke. Ya sudah, jangan dulu kemana-mana, nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Tapi ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022 542

0: fax 02254176 92, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Sembilan delapan Maya FM.

0: Simak, nuker ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari. Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
5: Maya FM Bandung, berani beda, berani.

Ya, tidak terasa sudah 40 menit lepas dari pukul 20. Masih di Titian Kenangan 98 Mai FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah. Menihaheho. Saat ini ada pertandingan final di Piala Presiden, ya, Persib melawan Persebaya, dan saat ini sementara skor masih 1-1. Pertama tadi Persebaya sudah menggolkan dan dibalas sama Matri Kardi, ya. Jadi draw 1-1 sementara. Mudah-mudahan Persib bisa maju lagi, menambah lagi skor. Selamat malam buat siapa nih? Ada Kinev Kircon, ya. Salam buat Imas Juanado, Nani Memori, Aki Kanha, Diansa, Ung Asgar, Mansur, Aichi Gadung, Koswara. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Nani Memori di Cicahem, selamat malam. Salamnya buat Imas Jua, Mamah Dini, Mamah Angga, Nenek Putri, Kang Yustian, Wagon, Kang Adam, Bah Dedang, Arif Gudebaya, Kang Aji, Agi Kanha, Pak Kosasih. Spesialnya buat Aceh dan Jalak. Oh iya, buat ini Mas Bambang Krompiang, nih nasi goreng di Kopo Permai. Tadi Fitri sempat ketemu di salah satu minimarket di Kopo Permai, ya. Lagi ngeborong telur. Kirain Fitri siapa gitu ya, dilihat-lihat kok kayak Mas Bambang Krompiang. Ya benar ya, alhamdulillah. Insyaallah saya mampir ke sana. Terima kasih sudah apa ya kata orang Jawa ya. Ya maksudnya mampir katanya. Yo, dari Kang Adam Ninggah Harasayati, salamnya buat Pak Kosasi, Teti Cimahi, Mama Fuji, Teh Nado, Umi Lila, Teh Om, Nenek Fitri, Nenek Putri kali ya, Kang Ius, Kang Uya Gatsu, Jejang Jalak, Nani Memori, Bah Dadang, TCI, Kang Nono Cipacing, Mang Nanar, pokoknya buat Teh Fitri Anusaimana. Amin, insya Allah. Terima kasih buat Kang Adam Ninggah Harasayati. Mama Zenia juga selamat malam ya. Ini Mama Zina, judul lagunya Dukung Aja gimana ya? Dari tadi mungkin belum dibuka nih WhatsApp-nya. Dari Mama Zenia, salam buat kru ya, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian Mama Angga di Balai Endah, salam buat Mama Reva di Ciparai, Kang Ayi Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Kang Sandi Gunhal, Mang Nanar GA, Ibu Hajawita, Mama Zenia, Pak Kosasi, Kang Jajang Rusmana, Agus Oce, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul, Bi Ayu, Nani Memori, Api Ayi, Mama Bandung Barat, Rindu, Mama Sanda. Kemana aja nih Mama Sanda? Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Dari Tami juga selamat malam ya. Dari Tami buat Teh Fitri, apapun semoga nambah keberkahan. Amin. Tapi lagunya tinggal dukung. Maaf ya Tami ya. Kemudian Muhammad Satria Esaika juga nih. Salam untuk Boboto Viking Persib Mania juara. Kita doakan saja ya. Satu lagu dulu deh. Satu lagu dari Rita Ruby Hatslan. Terlihat.

0: Iya, buat akang-akang Persib jangan sampai terlena. Biar bisa menjadi juara di Piala Presiden 2026 ya. Dan sekarang Fitri mesti pamit. Terima kasih atas gratisnya Sobat Maestro-nya. Dan ada satu hari lagi, hari Sabtu ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
1: 98 FM Maya Radio.
2: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
8: 98 Maya FM, berani beda, berani gaya. Dan

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: dengir.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Saatnya sedang Maya simak nupar ting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2342 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Halo, kami
2: Ilir 7.
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia. Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Halo, kami
4: Ilir 7.
3: Sobat Maya suka dangdut.
5: Indonesia.
6: Entah apa yang merasukimu.
5: Atau pop Sunda.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Duparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Halo, kami
3: Ilir 7,
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Pop Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

0: Wisnu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya,

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM
4: 98 Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: My FF.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berakhir.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nushur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran nabar hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati hadir kembali mengajak sobat maya semuanya untuk beribadah kepada Allah melalui tilawahnya surat Al-Kahfi di hari Jumat ini, hari yang ke-22. Hari yang ke-22 di bulan Safar. Tentunya kami pada hari Jumat ini sudah istiqomah dan mudawamah untuk senantiasa membacakan surat Al-Kahfi. Semoga dengan ini, ya, dengan mudawamah ini kita sama-sama berusaha untuk menjadi umat Rasulullah, yang mana dibacanya surat Al-Kahfi di hari Jumat itu adalah salah satu anjuran yang dianjurkan untuk kita dibaca di hari Jumat. Oleh karena itu pula bersyukur kita yang mana pada hari ini masih diberikan kesempatan umur, termasuk mungkin sehatnya dan juga kesempatannya. Semoga ini menjadi modal bagi kita untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sobat maya yang dimati Allah Subhanahu wa taala, wargi damar hati, kumaha daramang? Ya, mudah-mudahan sadayana nuju daramang. Ya, nu caketna, nu tebihna. Oke. Bapak-bapakna, ibu-ibuna, ya. Mudah-mudahan daramang sadayana. Sobat maya, wargi damar hati, dinten ieu teh dinten Jumat, ya. Di mana dinten Jumat teh yaitu nyata orang sadayana dianjurkan kanggo ngalaksanakan ibadah Jumat. Oke, ibadah Jumat ieu merupakan salah satu kewajiban umat Islam utamina para ikhwan yang harus senantiasa persiapan untuk melaksanakan dan menjalankannya. Mangga atuh urang kawitan, oh nya mangga bari ngintunkeun VN sok rahmatullah surat Al-Kahfi nya. Surat Al-Kahfi ayat 42 dugi ka 45 sok dianto. Satu nuhun utas ngintunkeun. Oge. Hatur nuhun nu parantos masihan informasi. Ka Ibu Asih, ya Bu Asih, tenuhun Bu Asih. Nah, saya selengon selang. Assalamualaikum. Alhamdulillah Radio Maya di jalan gagak ngoncelang. Hatur nuhun Bu Asih. Sok mangga nusanesna diantos. Sambil berjalan rahmakumullah mangga urang sasarengan auskeun surat Al-Kahfi na ayeuna ti Ibu Asih. Mangga Bu Asih kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bading ngiringan diajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 42 dugi ka 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhita bisa marihi fa asbah.
0: Tinggal Bu Asih tinggal ya. Wa uhita hirnya panjang masihnya.
1: Ayuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa biha wa hiya khawiyatun.
0: Pami emot lah lirai nilinya wa hiya khawiyah gitu ya. Jantan mantab tak marbutohna jantan hak gitu.
1: Wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yakulu ya laytani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam

0: Makanamu tasiro hunalikal wala ayatulillahil haq.
1: Tinggal masih ya. Hunalikal walayatu. Hunalikal walayatu. Kisah kira.
0: La ayatulil.
1: Wihadi ada tu bisa klik. Ya sok.
0: Hunalikal walayatulil.
1: Saya suwala ayatu. Walayatu. Gitu.
0: Lillahil haq. Wa khairun sawabaw wa khairun uqba. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atau sering saya buasi dikoreksi kusim kuring. Ausanana dina kalimat hunalikal walayatu wilayah ya. Wilayah bahasa urang walayatu tetap istiqamah mudawama insyaallah barokah ayeuna majang ka umunya mangga umu sok kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 42 duga 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhitu bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi.

0: fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha.
1: Jadi lirena kafai tambah kedahan diwihan tekenging diteraskan nama minimal tina yukol libu ya yukol libu kafai tu juga bulak balik lengena itu alaman anfako ngenaan anugus diinfakkan dibalanyakan dimodalkan gitu maksudnya. Nah itu aja, atau kena di WHD-nya umumnya minimal tidak yukol ribu. Kau mohon saya nama tidak faas baha gitunya. Maka jadi wemai nate bulak balik lengan masuk ke ramah nyamos ngalamot curuk silang itu bahasa orang mah.
0: Yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi akada. Wa uhito bisa marihi fa asbaha yuqallibu kaffai alama anfaqu fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi akada.
1: Nah tadi lantina urusiha liren wa yakulu eta tesawiyos eta mah. Tesawiyos eta banyak enggak.
0: Walam takullahu fi'atu yang surunahu min dunillah. Walam takullahu fi'atu yang surunahu min dunillahi wa makana. Walam takullahu fi'atu yang surunah. Walam takullahu fi'atu yang surunahu min dunillahi wa makan tasiro. Walam takullahu fi'atu yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasiro hunalikal walayatu lillahil haqqo wa khairun sawaba wa khairun uqba wadrib lahum masalal hayati dunya.
1: Masalal hayatid dunya ya. Saya masalal hayatilun tak hayatilun saya segitu ya. Hayatid dunya gitu kedah nama wihan sekelik
0: wa khairun uqba walribalahum masalal hayatid dunya
1: tak ya, tanya.

0: Nabatul ardi fa asbaha hasimam tadruhurriya. Wakanallahu ala kulli syai'im muqtadiro. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan kekayaan itu dibinasakan, maka jadilah dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang dia belanjakan kepadanya. Dan pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya aku dahulu tidak mempersekutukan seseorang dengan Tuhanku. Dan tidak ada baginya segolongan pun yang akan menolongnya selain dari Allah, dan dia tidak ada pertolongan yang membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya bagi Allah, dan bagi Allah yang benar, dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Dan buatlah perumpamaan kepada mereka kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, lalu ia menjadi kering dan diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul adzim. Sami'na wa ato'na gufronaka robbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sanama huruf per huruf tos kakuasainya wong dina ibtida teu acan nguasai sadayana nya anu tiasa dilajeng mana anu tiasa anu teu tiasa mana ya hatur nuhun umu tetap istiqomah doa insyaallah barokah ti umu urang ka umi di mana di Lembang ya di Lembang mangga nesok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 42 dugi ka 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana mutakhsira. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawabau.

0: شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tas tiasa dileraskeun kunyaliranya tadi dina Hasiman. Itu dina Hasiman di asna Hasiman. Tuh alhamdulillah tuh nuhun karena kintunanana nyarangan simkuring. Mudah-mudahan istiqomah, barokah, mudawamah. Mangga. Urang teraskeun kintu nanti Ibu Hajah Rina. Mangga Bu Hajah Rina kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Rina, Pak Ustaz bade ngiringan belajar ngaoskeun surat Al-Kahfi dari ayat 41 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biha ma'uha ghairu walam nas'ati alahu talabat wa uhib o bisa marihi fa asbahayu kolibu kafaihi alama anfaqo fiha wahiyya khawiyatun ala urusiha wa yakulu ya laytani lam usrik birobi ahada walam takullahu fi'atu yansurulahu min dunillahi wa ma kana muntasiro unalikal walayatu lillahi haqq wa khairun sawabang wa
1: sama diidharkannya umumnya huwa khair
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedah nama sadayana umum ya tentunya. Sadayana kedah. Oh nya. Ya, tuluhun sami-sami tadi awasanana alhamdulillahnya terus tiasa ngajaga emadna kosorna gitu sok sangos aya saparihna anu istiqomah panjang lah gitu ya. Kedahna dua harokat kadang kirang gitu. Kusim kuring wanya upami mad tabi'i mad asli gitu. Panjang lah lakung ti dua moal di komen ya moal dilepatkeun. Tapi lamun kurang ti dua ya dilepatkeun kusim kuring mah gitu dilaraskeun gitu maksudna ya. Tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Bu Ai, mangga Bu Ai ka payun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Ai tiwas tarap pausar bade ngiran ngaosan surat Al-Kahfi ayatna anu ka 42 bisa pakema kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kopiah. Ala ma alfa kopiah wa ya hawiyatun ala urusia.
1: Wih handi buat isya klik sok. Enggak wih handi.
0: Ayukalli buka pai ala ma alfa kopiah.

0: Cakep.
1: Kok kel di kok kel ujung nantinya.
0: Wah khairun sawabau wah khairun ukba wadrib lahum.

0: طبيعي نبات الأرض فأصبحها هشيما تجروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. Sunun Pak Ustadz dengan bimbingan Anda. Apunten karena kelepasan anak diantun koreksi anak. Amugya Pak Ustadz selesna sekeluarga sing daramang sarehat. Atuh anu ngupingkeun di radio Maya FM. Kami sing daramang sadayana tetap sarehat. Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rada cering enak mah bu ainya. Mung anger rada ka kawonkeun ku ieu mah ku suan ku tarikna kitu nya Ibu Hajarina tarik gitu. Ta kamari pisan kamari-kamari banyak meni alit bu aing teh mah alhamdulillah ngaagengan. Gitu ya hatur nuhun ka ibu ai ya mangga urang teraskeun kitu nanti Ibu Hajah Nani mau jah dari ka payun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade ngiringan diajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 42 dugi ka 45.

0: Salestina ala bu aja ya. Alama au pak tina yukalibu. Balik kia. Kamu tina pak asbala ku sayanya. Yukalibu maraneh manehna malikeun ka faihi leungeunna alama anfaqo tina ku sabab modal agapi anu geus dibalanyakeun. Jadi modal kagak menanamkan dari cerita tadi melak gitu. Tau pami alama anfaqo tidinya ngawitanna terputus hartosna ya gitu tah. Kedahna tina yukalibu minimal langkung saya nanti tina pak asbaha gitu.
1: أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
0: Saya pisan ya, ngawitan langsung diteraskeun ngawasna saya teh aya perubihan hartos gitu ya.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ.
0: Nah, itu kedahna tina yansurunahu kah tidinya. Nah, kirang saya tidinya deh. Ya, kirang saya salianti Allah tuh kan juga salianti Allah ya kedahna yansurunahu ya. Nulunganana salianti Allah takadinya kan jadi upami tina salianti Allah mah jadi hartos anu satu acara teh terputus gitu ya kedahna tina yang suruh nahu gitu
1: dunillahi wa makana mutasiro hunalikal walayatu lillahil haq.
0: Kirang jeda sakedik aja. Kirang jeda sakedik dina itu kan kokolahna Akbar sales kubro. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Haqq gitu dah. Haqq. Ya aya jedaan sakedik ya. Margi kokolah Akbar.
1: Kana mutasiro. Hunalikal walayatu lillahil haqq.
0: Jedana kirang sekedik deh. Sekedik deh. Luka setengah harokat kirang apa gitu.
1: Huwa khairun sawabaw wa khairun uqbah.

0: Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Jeung raja kayana dibinasakeun sarta manehna mulak-malik leungeuna duanana mikiran waragad anu geus dikaluarkeun keur kebonna. Pepelakanana rarebah. Pokna kacida hanjeluna. Naha atuh kaula teh? Bet nyar saruakeun nanaon ka pangeran kaula. Jeung teu aya sagolongan oge anu nulungan manehna salian ti Allah sarta manehna teu bisa ngajait dirina. Tah didinya panang tayungan Allah nu hak teh. Mantenna nu panghade-hadena maparin ganjaran sarta nu pangpantesna nibankeun wawales. Jeung pek geura nyieun misil kamaranehna yen kahirupan dunya teh lir cihujan nuku kami diturunkeun ti langit tuluy nyuburkeun pepelakan di bumi tuluy eta pepelakan teh garing alatan katebak angin jeung Allah salawasna maha kawasa kana sagala perkara. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahi rabbi alamin. Hatur nuhun Pak Ustadz diantos pisan koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo ngajaga huruf makhrajna sareng sifat nama tos cekapnya. Mung dina ngajaga iya weh. Dina ngajaga ibtidaknya. Kadet tekan dina huruf jarnya. Min, ila, an, ala. Itu kirang saya dirinya tanya. Tadi kan min, ala gitu ya. Ila, tekan ila. Ya. Minimal tina kata kerja. Tina fi'il gitu. Bade fi'il madi, mudore. Ya. Fi'il amar gitu ya. Sa. Minimal nak. Tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Ibu Hajah, ya Umi Hajah, Ma, Ibu Hajah Marliah di Jalan Kembar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nah, tadi ge uminya ngawitan tina ala, ya kira saya ya, tina yukol libu ya. Emang ka asaraosnya tina ala teh. Tapi tina yukol minimal yukol libu, maksimal fa asbaha.
1: Ala urusiha wa yakulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah.
0: Sabi sang ibu hajah naninya. yang suruh nahu ilmu dore tanya yang suruh nahu anu tiasa nulungan anjeuna min salian ti Allah gitu ya. Bahkan pamitiasa mah ulah tidinya uihan di tina walam ya paling saya tina walam pamitia yang suruh nahu bahkan ayah perubahan sekedik paling saya nadi mah tina walam salah sama walam jeung teu aya takun anu tiasa lahukeun manehna fi atun golongan yang sulunahu anu nulungan min dunillah santi Allah gitu ya.
1: Dunillahi wa ma kana mutasira munalikal walaya walayatulillahil haq wa khairun sawabahu wa khairun uqbah.

0: alaihi ala
1: ta eta saya leres tidak yukol ibu
0: sama ang pakopi hawahia kowiyatun ala urusiha
1: uru panjangnya
0: wahia hawiyatun ala urusiha payakulu ya laitani lam ustrik bi robbi ahada walam takullahu.

0: hunalikal walayatul lillahil
1: walayatu
0: haqq huwa khairun sawaba wa khairun uqba wadrib lahum masalal hayatid dunia kama in anjalnahu minas sama masalal hayatid dunia kama in anjalnahu minas sama ipah talatobi kama in anjalnahu minas sama ipah talatobihi nabatul ardi fa'as baha hasi hasimang tadruhu riyah
1: tadru
0: wakanallahu ala kulli syai'in muktadiro. Sodakallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antos
1: ketinggal rusuhna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muni rusuh itunya. Tadi tesae ibtidana nya mung dina madna seueur anu kirang hayu seueur ayat 3 anu kirang nya. Itu ya nenek langkung tali tadi dina madna nya. Tetapi si komah mudah-mudahan insyaallah barokah. Alhamdulillah, ya, sahur Ibu Hajah Maria. Terus sanes terjemah surat Al-Kahfi eta mana? Eta mah surat naon disebut can maliosnya. Mung sahur ari nyahapunten Ustaz, mugi gamaklum ka nini. Ya, hati luhun sami-saminya. Insyaallah lah. Naon ku sim kuring di warto sadenya diulingakan teh nya kitu bilih na sim guling melarian terjemahna teh aya di mana ya hatur nuhun kasadayana warga kita mahati sobat maya semuanya terima kasih kebersamaannya semoga kita semua hari ini banyak mendapatkan kebaikan utamanya kaum ikhwannya. Hari ini hari Jumat, silakan dipersiapkan segalanya untuk kesempurnaan ibadah di hari Jumat. Untuk semuanya tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Mangga orang doakan untuk damang. Allahumma rabbannas adhibil ba'sa ishfi wa antasyafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama amin ya Allah ya Rabbi amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Sebab. Dupa Rinti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: and Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Madu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.